0: gaza bakusinga obwingi bakutwala kasente kyonka stiiro arahaba takwikiriza sente ezo bena arona bakuzikiriza nibazitwala kyonka hanyuma yabyona boni bagaruka kutekereza byabo kutekereza then they define what we call politics kyonka kasente bakaliire
1: okay
0: abandi nibatakalia nibisigara hamuramu
1: kikiki wandigondeze kusembesa
0: yo ekinyandigondeze kusembesa yo kiri nti obururu buno leka bwo busingi kandi abantu bamanye omwebezo utwandi bayire tuli suppose kuba na uhanu kikube
1: yes
0: akuba kikube jwire bintu bingi already it is just a developing town ina resources nyingi zikumara so tunakuteka yo omuntu akusobora kurolera resources ziri mu kikube
1: okay
0: okay tunateka yo omuntu agenda kunaga bunage bintu byetu kanda kabigara hansi
1: okay ngambe niwo
0: amabara aguma Moses
1: Moses Oruganka
0: ndugira ziramfumbi
1: kale we bali munoko bazaona ito mukuru Moses
0: ego
1: oka tulirize tukiagena maiso ole Spice FM kandi entekaniza byeta ensonga mu bantu na mbere twantu tungebitekereze bya bantu bikwa kuna nyene wo mukuru wondi ibara mukuru
2: amabara murundi koli bandi bamanyire nka junior umwikazi wa kicunda cyukubita uni kanso ego
1: tugya koma mu biro bitali bya harabu gahati
2: ego
1: wandi tagire mu bembeza ara
2: kubanza no kuganya abo kwiho mu bembeza bacyo twabaye nawe ngonzi abantu umuntu wa bantu musaje abena yekambo aho mulombo singe bitabanura baga tinsugiya mukaru tukwenda omuntu arakolera kikube no mugenzo nabe nakolera kikube kurungi muno egwa kuzere bayiti kintinga koze kikumya kikumi nyonko ndo mwekulembiza akweka ground kuri omuntu wa hansa kyaro lugami hande kula sota ikimo munda kuri hansi munda mukyaro ato mu nitero ko kusanga abashaje abayina bamatafuale ga bagateyire bayite ngude zibagara bya mansi kuri ziri zibi munongero kwa kihu okusanga mutoka zikwamira mihanda mutoka za bikaijo ikizi mukiri hanso ko bari ke kusuwe kireze bya haga haigurane bya haya bote kizi mukiri hanso omundo mu bantu bo mukyaro omundo niyo bali kubi muno
1: so muntu akoleki nkwendo nkola akasamale bwangu bangu mudaka nke akola ato mu bembeza ragaruka atandikira gamba kina kina kiri ebiri kubi muno
2: ebintu ebiri kubi muno mu mwendo byako to kuenda kwa tandikira hakora mu ngudo amaizi muda hanzo mu kyaroko ebyo buli mu ngobi yangu ekora ruba takatuli bantu banyi bali mu kikube hano
1: yego
2: ngire bakaka kutumanya tunite za police zikutandikira hansi kula grassroots itujja haiguntujja haigu haigu ata huno tusaidira mu kulembeza kuja ni hata andikira muntu wa hansi akurandikira hansi uri kandi ndete tusinge no kwenda kuboheza muna karu ita abantu ba hansi bayi bataka kuleba kwa kaiguru woku
1: sa kuija ine kukora
2: aina kukora na amani
1: gaminiwo
2: mabara sigere ndi murungi kuri ni junior
1: wabale muno wa kitenisa ndonereza okay nsongo mu bantu ente kanze tubitekerezo bya bantu abihura akandi ni kakaire nsobole kutunga yo mbabiri arundi satu na iwe oli munyakikube tugya mu karuru iwe kugambo ta ahulirize ente kanze tweno nunge dakika tukurwayo musanju kwika msaha msanju akatu ne kuwa ntwe regente kanze no msaha msanju wao noti msanju mnana ina mnana muenda muenda ibiri na muenda noti msanju nana ina munana muenda muenda ibiri na muenda mbazawa hamuna ito saiselo
3: hello
1: waitu
3: hende mbwango mkwai kawani
1: wanji
3: mbwango mkwai kawani mbwango
1: mkwai
3: kawani mbwango mkwai kawani mbwango mkwai kawani baita kwenta kwa kure ndere mbwango viona mbwango mbwango
1: mbwango mbwango
3: Kamu Maria, kamu beri muka cikgu yang nak kubaca, woman saya tidak jangan kubiri orang awal sih. Siapa yang pergi kalau merupai respite, tak kucing di kamu dokter. Kucing kamu dokter kau ni tak ikut mereka. Naga itu, mereka kau di sini, di sini aku jalan dengan. Hati naga itu memilih memilih, mereka aku ramai sebelum dia, kucing kucing tak kubuat, kucing kucing ni naga, kucing kucing ni wat.
1: Okay. Webale ogwa gambe byobomezi kikuru muno yali ruguse. Noti msanju 5 wemu 8 muenda muenda 8 muenda muenda oli munyakikube akaruka jakuwa ni katerwa nomination zikozirwo kubahura abasaije na remba kwetekaniza na karaka gona akabya bakama bakwetekaniza kyonka okwetagu mwebembeza kora akilikira ha iyo muhuliriza spice.
4: Right.
1: White.
4: Mguru sijena mtumutaro

kanga nagale esira kasalo mpira baje bagubiyama baje bagubiyama ba wasa bagama leo sisikeli wapi we nyamgamba yanga yangu hayanga yangu hako chimi kaila teta leo sisikeli nao nyamgamba yangu ni mgamba hambi ya basaija leo sisikeli na gamba nso kengu sibe na gamba kakuteke marikado karafion karafion teke nyuma nibagaki keke angiri hali abaide zubumendi na kuteke nyuma sela abaide debdu rayan sara ya spain debdu rayan asamu na zubumendi zubumendi mgamba leto mpira nagamba kakuteke nyuma kusela debdu rayan rana jana gamba leta leche debdu rayan leto mpira kwa ila mono nibagamba gokare zuwali mumbaiso bayutu msoki yaka kusele kiyama asenchane gamba tumu